bekemba so ni imakana damma kana bekemba so ni imakana hallelujah bekemba so ni imakana yebo nyamyo Oh,